Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Facebook Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 그러니까.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik.

Sama Bro Dua dimanapun Anda berada, pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa single-single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kamu lebih bersemangat lagi. Dan sembari menemani suasana aktivitas kamu, mungkin yang sudah memulai aktivitas nih ya, informasi-informasi aktual coba kami temani kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Seperti diberitakan dari Janto, personil Polsek Masjid Raya mengamankan seorang terduga pelaku tukang palak atau pemerasan terhadap pengunjung di kawasan wisata Bukit Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kalina melalui Polsek Masjid Raya AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan meresahkan wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil unit Reskrim Polsek Masjid Raya segera melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan tanpa perlawatan. Kapolsek Masjid Raya bercerita, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 14 Juni 2026 saat seorang wisatawan lokal berkunjung ke Bukit Lamreh. Saat berada di lokasi, korban didatangi tiga terduga pelaku berinisial NZR, JL, dan ETK yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban menyerahkan anting-anting sebagai jaminan. Saat korban hendak menebus barang tersebut pada sore hari, tim yang telah dibentuk oleh polisi melakukan penyamaran atau undercover di lokasi. Dan Kapolsek Masjid Raya itu mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan mengumpul keterangan dari sejumlah saksi yang lapor yang diterima. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Masjid Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyelidikan masih dilakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, polisi juga menyelidiki sudah berapa lama aksi pemerasan terjadi dilakukan terhadap pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata di kawasan wisata Bukit Lamreh. Teman Prodo, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang,

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Bersihin,
4: Mas. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
0: Mina.
6: Ya, Tante.
0: Sini. Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, tema Pro 2 pukul 8:47 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan kami coba kembali menghadirkan info-info aktual ya teman Pro 2. Kali ini info dari Calang, seperti diberitakan, dugaan sengketa penyadapan pohon karet berujung maut di Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sempoinit, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo melalui Kasat Reskrim Ibtu Julian Zairi mengungkapkan motif sementara kejadian diduga dipicu persoalan pengambilan hasil getah karet milik pelaku MR. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku pada pagi hari mendatangi kebun dan mendapati pohon karet miliknya telah disadap oleh pihak lain tanpa izin. Pelaku kemudian mencari tahu siapa yang melakukan penyadapan tersebut dan memperoleh informasi bahwa tindakan itu dilakukan atas perintah korban BA. Mendengar informasi tersebut, pelaku diduga tersulut emosi dan kembali mencari korban dengan membawa sebilah parang. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pelaku menemukan korban berada di sebuah warung di Desa Kuala Ligan. Meski sempat ditenangkan warga dan parang yang dibawanya diamankan, pelaku diduga kembali mengambil senjata tersebut dan melakukan pembacokan terhadap korban. Dan akibat kejadian itu, korban meninggal dunia setelah mengalami luka serius di bagian leher. Dan polisi masih terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani dan menyemangati suasana aktivitas kita di pagi hari ini. Namun tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: 92,6 MHz, program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami kembali menemani suasana pagi kamu ya, dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini seperti diberitakan dari dunia bola, pertandingan Swiss dan Bosnia pada MIG D kedua grup B Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan meyakinkan Swiss 4-1 di Sofi Stadion Englewood pada Jumat dini hari. Dua pemain pengganti, Johan Manzambi dan Ruben Vargas, menjadi aktor utama kebangkitan Swiss pada babak kedua. Swiss sempat dibuat frustasi sepanjang lebih dari satu jam pertandingan karena rapatnya pertahanan Bosnia. Kebuntuan baru pecah pada menit 74 saat Muzambi mencetak gol hanya 3 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Keunggulan Swiss bertambah melalui Vargas pada menit 84 setelah memanfaatkan kerjasama epik dengan Muzambi dan Brel Embolo. Muzambi kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90 untuk membawa Swiss unggul 3 gol. Bosnia sempat memperkecil ketertinggalan melalui tendangan voli Ermil Mahmik pada menit 90+3. Granit Xhaka juga memastikan kemenangan telak Swiss lewat eksekusi penalti pada menit 90+7. Hasil ini menempatkan Swiss di puncak klasemen grup B dengan 4 poin. Sementara itu, Kanada, Bosnia dan dan Qatar sama-sama mengoleksi 1 poin dengan laga kontra Kanada dan kontra Qatar baru dimainkan pukul 5 tadi. Dan pada MIG D terakhir, Swiss akan menghadapi Kanada dengan Bosnia dan juga akan bertemu Qatar. Dan hasil klasemen sementara saat ini, grup B dipimpin oleh Kanada dengan skor 4-1. 4 poin masuk kami, Swiss di peringkat kedua dengan torehan 4 poin. Sementara Bosnia dan Qatar baru mendapatkan 1 poin. Ini menandakan bahwasannya pertandingan Kanada melawan Qatar pada pukul 5 tadi ya teman Pro 2, berakhir dengan skor kemenangan bagi Kanada dengan skor 6-0. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter-

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro2. Pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat dan enggak terasa tuntas sudah ya kebersamaan saya menemani suasana kamu dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya mudah-mudahan saja lagu-lagu hiburan yang baru saya kami hadirkan bisa menemani dan menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan kini tiba waktu saya pamit undur diri, yang pastinya di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya Rama Akbar, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2
8: FM.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Jerman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Paling baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Di program Santai Siang edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 dengan salsa menemani kamu ya. Gimana semalam begadang kah teman Pradua? Wah, yang ngikutin keseruan Piala Dunia ya teman Pradua. Aku pastikan sih kamu ngopi terus ya ini, karena ya jam di sana sama di sini kan udah pasti beda ya teman Pradua. Jadi waktu malam dipakai nonton bareng. Anyway teman Pradua, Piala Dunia 2026 ya, Inggris menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup. Inggris mengalahkan Kroasia dengan skor akhir 4-2 pada laga grup L. Teman Pradua, ada Jude Bellingham yang membawa Inggris kembali unggul setelah skor imbang saat turun. Dan ditutup oleh Marcus Rashford mencetak gol penutup kemenangan Inggris menjelang pertandingan terakhir.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahun pra 2, Sony Pictures merilis trailer Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland dengan jadwal rilis film nanti pada 31 Juli sebagai lanjutan Spider-Man No Way Home. Dari film ini, ceritanya berfokus pada Peter Parker ya, yang hidup sendirian setelah dihapus dari ingatan orang lain, juga menghadapi ancaman baru dan perubahan fisik yang mengancam dirinya. Kayaknya makin seru ya teman Pradu, apalagi Spider-Man ini kan legend banget filmnya. Dari trailernya menampilkan kembalinya sejumlah pemeran lama dan kehadiran pemain baru juga, jadi memang ada nuansa baru pasti ya. Juga mencatat rekor penayangan besar hingga 1 miliar views.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Bayangin teman pradua, kamu mudik tapi naik sepeda. Jadi ya mungkin aku bisa dibilang agak terlambat ya nonton film Survival Family, karena film ini ya jadi inspiratif juga teman pradua ya, dimana mereka itu mendapatkan masalah. Bayangin aja hari pertama mati lampu, ya kirain baik-baik aja, ternyata berlangsung sangat lama teman pradua. Terus kayak bahan bakar minyak gak ada, air juga gak bisa, apa ya, gak bisa teraliri ya, karena listriknya padam teman pradua. Jadi masyarakat kota itu bukan ya panik karena gak ada stok ya kan teman pradua. Kemudian kayak supermarket itu udah habis dijarah juga. Terus ya kalau mau sesuatu barter, terus ya pokoknya ribet banget deh teman pradua. Ada hal-hal kejadian yang gak terduga, dan kayak transportasi aja mati. Jadi apa ya, kamu tuh boleh banget nontonin film ini teman pradua, karena kayak benar-benar ngajarin kita tuh survive di kala kondisi yang benar-benar apa ya, bisa bilang berat banget, karena kita kan ketergantungan sama listrik ya kan teman pradua, gadget, terus sehari-hari juga ya transportasi segala macam. Terus tiba-tiba suatu hari kamu bangun dan semuanya itu mati, nonaktif, dan jadi kayak wah, masuk di dunia baru rasanya. Terus jalan dan mengalirlah. Tapi yang paling menarik itu naik sepeda ya. Mereka tuh balik ke desa mereka naik sepeda, dan itu jauh banget teman pradua. Bayangin aja rintangan tantangannya ada banget, sampai ya namanya juga sepeda ya teman pradua, di pertengahan jalan bocor lah, terus ya mungkin rantainya kenapa gitu. Nah, keluarga ini benar-benar menempuh itu ya dengan sepeda teman pradua. Walaupun di mau akhir ceritanya ya sepeda mereka juga hanyut di sungai. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku. Tapi bisa dibilang memang sepeda itu jadi salah satu solusi yang apa ya, dia itu murah, ramah lingkungan, dan juga praktis. Tapi sekarang ya tren bersepeda ini bukan cuman sekedar tren olahraga aja, tapi memang udah menjadi gaya hidup modern. Tahu nggak sih teman pradua kalau transportasi satu ini jadi alternatif dan simbol kepedulian terhadap lingkungan. Dan katanya ya teman pradua, tren sepeda ini juga meningkat karena fenomena ini turut mendorong penjualan sepeda. Jadi bayangin, Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia itu nyebut kalau setiap tahunnya permintaan sepeda mencapai 5,5 juta hingga 7 juta unit. Jadi bayangin aja, orang-orang tuh udah apa kayaknya setiap rumah udah ada sepeda ya.
1: Hidup lagi.
0: Nah sayangnya pabrikan lokal itu baru mampu memproduksi sepeda sebanyak 2,5 juta unit per tahun.
1: Daur hidup akan selalu
0: Tapi kayak dari nonton film Survival Family itu ya jadi terbuka sih pikiranku teman pradua, kayaknya harus ada sepeda sih. Dan dari cerita itu sebenarnya mereka kan di keluarga itu ada 4 orang ya, ayah, ibu, kakak, adik ya, dan sepedanya itu cuma ada 3. Jadi ya mereka juga berusaha di hari kejadian itu nyari satu sepeda lagi biar masing-masing tuh punya sepeda.
1: Lemah datang di saat-saat.
0: Jadi gimana teman pradua, ngumpulin duit ya buat beli sepeda atau masih ikutan FOMO nih? Tapi ya itu balik lagi ke masing-masing ya, tapi bersepeda itu juga bikin sehat.
2: Sampai siang. Produa FM.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Siapa teman para dua yang belum bisa move on dari konser Tulus beberapa waktu lalu ya? Kalau kamu ikut, ya sayangnya aku gak ikutan sih. Tapi teman-temanku itu rata-rata pada beli tiketnya dan nonton konser Tulus teman para dua. Ternyata katanya sih ya, yang review yang udah nonton konsernya Tulus itu emang beneran kayak dengerin langsung Spotify di depan mata. Tapi karena kita belum ada kesempatan kesana, ya udah kita nikmati aja dulu ya teman para dua, lagu Tulus dari radio.
1: Senyum dan tawa semampuku,
0: special song teman para dua Mawar Deyong sedang sayang-sayangnya kita putarkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: الحمد لله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan ditambahnya berbagai anugerah, berbagai rahmat untuk kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengingat, untuk mengingatkan kita bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kehidupan manusia di dunia ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tanpa senter, tanpa obor, tanpa penerangan. Sehingga perjalanan yang mereka tuju, perjalanan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan. Boleh jadi mereka terperosok, boleh jadi ada ular, ada binatang buas lainnya yang menyerang mereka, atau bahaya-bahaya yang lain. Setelah Rasulullah datang membawa senter, membawa obor, membawa penerang, bahwa kita manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain seperti hewan boleh jadi yang kuat berkuasa, yang kuat ibarat raja, yang kuat harus ditakuti, yang kuat harus dipatuhi. Sehingga tak heran, tanpa belas kasihan, kalau kita melihat kehidupan hewan di hutan, ketika singa menerkam mangsanya, ketika harimau menyerang mangsanya, ataupun hewan buas lainnya, tanpa belas kasihan. Hampir seperti itu kehidupan manusia pada saat itu. Misalnya masalah hutang. Pada saat itu seseorang yang berhutang 1.000 rupiah boleh jadi bayarnya 10 juta. Berhutang 1.000 dengan janji seminggu, sampai seminggu tak sanggup bayar, lipat 2 menjadi 2.000. Minggu depan tak sanggup, lipat lagi menjadi 4.000. Terus menjadi 8.000, terus semakin berat, berat dan berat. Kemudian Islam datang, Rasulullah datang membawa titah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Tak boleh lipat gandakan hutang. Kalau hutang 1.000, ya bayar tetap 1.000. Setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin tiada, dilanjutkan oleh ulama yang sampai sekarang. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membawa penerang, kalau Rasulullah membawa lampu agar manusia terpetunjuk, tidak terperosok, tidak diserang oleh hewan buas, itu pula yang dilakukan oleh para ulama. Kalau kita tarik benangnya, kalau kita ingin memuliakan Rasulullah, maka sekarang yang perlu kita lakukan, muliakanlah para ulama, hormati para ulama, ikuti para ulama. Karena dengan kita mencintai para ulama, maka sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Karena ulama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, kalau kita benci kepada ulama, sama dengan kita benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa para ulama menjadi hamba yang disayang oleh Allah sampai mereka digelar dengan orang yang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Siapa saja yang Allah inginkan, siapa saja yang Allah ingin beri kebaikan kepada dia, maka Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami hadis-hadis Nabi, bisa memahami perkataan sahabat Rasulullah, lalu diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat, sehingga umat terpetunjuk. Kalau hari ini saudara-saudaraku sekalian, kita jauh daripada ulama, kita menjauh daripada ulama, kita benci kepada ulama, akhirnya kita benci kepada fatwa mereka, kita benci kepada petuah-petuah mereka. Lalu apa yang akan terjadi ketika petuah ulama sudah tidak diikuti? Mungkin pada saat itu masing-masing gunakan logika. Orang mau mabuk, dia pasang logika, yang mabuk aku, yang teler aku, yang sakit aku, apa urusanmu? Yang mau memakan yang lain, yang mau menzalimi yang lain, yang mau berbuat tanpa pertimbangan, yang berbuat aku, yang dapat untung aku, yang rugi aku, apa urusan sama yang lain? Tapi ketika kita ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu la dharar wa la dhirar. Orang yang benar-benar beragama, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia tidak akan memudaratkan orang lain dan tidak akan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Memudaratkan orang lain, misalnya kita mudaratkan generasi setelah kita. Hutan ditebang sesuka-sukanya, gunung dikeruk sesuka-sukanya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan emas, lalu kayu dipotong, dibelah, dijual, dia dapat uang. Bolehkah dalam Islam? Kalau orang yang menggunakan logika, apa urusannya? Modal-modal aku, beko-beko aku, minyak-minyak aku, yang dapat uang aku, apa urusannya? Tapi Islam tak membolehkan itu. Kita datang ke laut, kita bawa alat menangkap ikan yang paling halus, sehingga semua ikan terangkat. Bolehkah dalam Islam? Tidak. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Boleh jadi banjir yang terjadi di beberapa daerah 7 bulan yang lalu akibat ulah tangan manusia, boleh jadi. Tapi kalau ini benar terjadi, sungguh disayangkan. Yang diuntungkan segelintir orang, yang mengambil manfaat segelintir orang, lalu yang menerima akibat buruk, Masya Allah, ribuan orang, bahkan puluhan ribu boleh jadi. Maka saudaraku sekalian, ini yang dibawa oleh ulama. Maka orang yang benci kepada ulama, salah satu yang akan mereka dapatkan adalah hidup semau-maunya, hidup tanpa aturan, hidup tanpa garis. Yang penting aku senang, yang penting aku dapat untung. Saudaraku sekalian, ulama juga orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa yang sebut? Allah sendiri yang sebut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
1: walladzina utul ilma darajat. Menggunakan kata jamak, jamak mu'annas salim, darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Ulama. Allah angkat ulama, Allah tinggikan ulama, lalu kita rendahkan. Apa jadinya? Maka saudaraku sekalian, kalau menggunakan logika yang sehat, insya Allah akan terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hati kita ingin mencintai ulama? Pertama, tanamkan dalam hati kita rasa terima kasih kepada ulama, rasa syukur kepada Allah. Allah masih titipkan kita ulama yang banyak, dan mereka insya Allah adalah para hamba Allah yang ikhlas untuk memperbaiki anak bangsa ini, untuk meneruskan anak bangsa ini bagaimana hidup mereka baik, bahkan bisa lebih baik. Hari ini kita hadir di masjid ini, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa hari ini kita merasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah? Siapa yang sampaikan kepada kita? Melalui siapa? Apakah Jibril turun kepada kita? Tidak. Semua kita, saya dan semua kita, ada iman di hati kita hari ini karena disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tergantung tingkatnya. Ada yang tingkat kecil, kalau boleh saya klasifikasi. Tingkat kecil, tingkat menengah mungkin, tingkat tinggi, tingkat atas, ulama mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang jelas, kalau kita tidak berterima kasih kepada ulama, kalau manusia tak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dapat berterima kasih kepada Allah. Maka wajarlah orang itu tidak salat, wajarlah orang yang benci ulama. Tidak ada urusan, dia menjadi agen sabu-sabu, dia menjadi agen yang merusak bangsa ini. Tidak ada urusan, karena dia tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Modal awalnya, karena dia benci kepada ulama, tidak bersyukur kepada ulama, tidak bersyukur terhadap ayah dan ibu, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wajarlah tidak salat. Orang benci ulama tidak salat. Orang ke masjid dia tidur, orang puasa dia makan. Kemudian saudaraku sekalian, bagaimana bentuk yang lain kita cinta kepada ulama? Taatilah mereka. Mereka berfikir siang malam. Misalnya ada mudzakarah, mereka rumus, mereka rumuskan, buka kitab, buka Al-Quran, buka hadis. Ini apa jadinya? Ini apa hukumnya? Lalu dikeluarkan sebuah fatwa. Berdasarkan hasil kajian kami dari sekian buah kitab, maka ini hukumnya ini. Selesai. Kalau kita yang menilai, saya sering menyampaikan kepada jamaah pengajian saya bahwa yang tahu emas itu tukang emas. Ya, tukang emas di sini banyak sekali toko emas, mereka tahu emas. Ini emas 24 karat, ini emas 22 karat, ini emas murni, ini emas pulan, ini pulen. Kalau saya pribadi, begitu diberikan berwarna kuning, kalung berwarna kuning, saya langsung bilang, oh ini emas bagus sekali. Tak bisa. Yang paham ulama itu siapa? Ya ulama. Masa orang bodoh, kalau bahasa kasarnya, masa orang awam menjadi penilai terhadap ulama? Yang disampaikan oleh ulama ini salah, yang disampaikan oleh si pulan ulama itu salah, karena dia pulan-pulan. Apa dasarnya? Kamu punya ilmu? Anda punya pengetahuan tentang itu? Ibarat tadi ada orang berkata, oh emas ini bagus sekali, ini emas murni, dia bukan tukang emas. Tentu akan terjadi kesalahan-kesalahan. Mengikuti bimbingan mereka, kemudian mengembalikan urusan umat kepada ulama. Kalau urusan umat dilogikakan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, andaikan syariat ini bisa dilogikakan, Andaikan hukum Allah ini bisa dilogikakan, maka sungguh perintah menyapu sepatu itu dari bawah, di telapak sepatu. Sebagai bayangan sedikit para jamaah sekalian, kita mau salat pakai sepatu boleh. Ketika berwudu tidak perlu basuh kaki, cukup usap di atas sepatu, samping dan atasnya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, mohon dipelajari lebih jauh. Boleh bawa sepatu dalam masjid. Salat dengan sepatu, berwudu tanpa basuh kaki. Di mana dibasuh? Samping sepatu, kiri kanan, depan belakang dan atasnya. Bawah tidak diperintahkan. Di bawah yang kita ketika kita pijak menyentuh tanah tidak diperintahkan disapu. Kalau tadi basahkan tangan, usap sedikit samping atas selesai. Bawah tidak perlu. Tidak masuk logika. Kata Sayyidina Ali, andaikan hukum Allah bisa dilogikakan, sungguh perintah menyapu sepatu itu di bawah. Karena yang kena tanah, yang kena semua benda ketika kita berjalan, ya di bawah. Tapi yang diperintahkan sapu tidak di bawah, di atas, samping, depan, belakang. Berarti saudaraku sekalian, hukum Allah ini tidak mesti masuk logika kita. Kalau bahasa kasarnya, yang sudah diatur Allah itulah yang paling masuk logika. Yang sudah diatur Nabi, yang dijabarkan oleh para ulama, itulah yang masuk dalam logika. Walaupun logika lahiriah kita tidak masuk. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dengan kita mematuhi ulama, mengikuti ulama, bertanya kepada ulama, mudah-mudahan kita terbimbing. Ibadah kita dapat kita lakukan dengan benar, dapat kita lakukan dengan baik, yang akhirnya dengan kita mencintai ulama, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan manusia yang semakin baik, semakin dicintai Allah. Karena dengan mencintai ulama sama dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hidup kita terbimbing, bahagia kita selalu, bahagia kita dalam hidup di dunia ini, bahagia dan selamat kita di alam kubur, bahagia dan selamat kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang paling ringan, selamat kita ketika meniti titian sirat, dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan daripada berbagai azab dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh.

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqamu wastawu.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

menanti libur sekolah teman pradua. Tapi sebelum itu pasti kamu akan menunggu-nunggu hasil rapor ya. Jadi gimana teman pradua? Atau ada yang sudah bagi rapor, ada yang belum? Kayaknya kalau SD udah ya. Gak tahu sih. Dan mungkin bagi kamu teman pradua juga nunggu-nungguin atau bertanya-tanya ya, nilai hasil dari semester ini kira-kira makin bagus atau bagus aja atau ya menurun. Kemungkinan-kemungkinan itu yang bikin kayak overthinking, takut, atau mungkin kamu gak peduli. Ya teman pradua, jadi sembari kamu juga apa ya, menunggu-nunggu hasil rapor ya, dan mungkin ingin berprogres lagi lebih tinggi, lebih maju ya, atau lebih baik dari sebelumnya, teman pradua kamu juga harus semangat gitu ya, jangan patah semangat, apalagi kalau saing-saingan dan ngerasa ketinggalan. Namanya sekolah teman pradua ya, pasti ada jatuh bangun juga, namanya juga belajar. Anyway teman pradua, ada 8 sekolah rakyat permanen baru yang akan segera masuk tahap pembangunan fisik. Ini juga kabar baik ya buat para siswa dan siswi yang ya bisa dibilang kurang mampu ya teman pradua. Jadi sekolah rakyat ini amat sangat membantu. Kemensos sendiri memastikan ada 8 sekolah rakyat permanen baru segera masuk tahap pembangunan fisik, dan 8 daerah sudah menyiapkan lahan ya. Ada Tanggamus, Tangerang, Toba, Kudus, Malaka, Nia Selatan, Kolaka Utara, dan juga Mimika. Bisa dibilang pemerintah daerah ini menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik dibiayai oleh APBN. Sekolah rakyat menjadi program afirmasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim ya teman pradua. Ada Gus Ipul yang menegaskan tidak ada pendaftaran terbuka, melainkan mekanisme penjangkauan dan penetapan oleh kepala daerah.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Cinta dan Rahasia Glenn Fredly featuring Yura Yunita, teman peradua menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya, Jumat 19 Juni 2026 bersama Salsa yang sudah membersamai kamu di Santai Siang teman peradua. Dan kita pamit dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

kembali bertemu dengan aku Michael di sore ceria ya, karena kita ya udah mau sore sih. Dan untuk hari ini nanti juga akan ada cek cerita kamu ya di jam 4 atau mungkin ya lebih tepat nanti setelah kumandang azan asar ya. Dan seperti biasanya kalau di cek cerita kamu itu akan membahas satu topik dan akan ada narasumber atau bilang tamu yang hadir nanti di studio Pro 2 Ban Aceh. Barengan aku juga hostnya Michael masih sama ya, dan akan terus menemani teman Pro 2 tentunya sampai nanti selesai program sore cerianya sampai di jam 8 malam ya, atau sebelum berganti ke jaga malam. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suara.

0: Tante mau gausin.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: duitnya segala macam.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

akan dipanduku dengan senandung lara. Teman Purda sekedar mengingatkan nanti setelah kumandang azan nasar ya, yang akan hadir di pukul 4 lewat 10 menit, kita akan ketemu lagi nanti di Cek Cerita Kamu ya. Tentunya akan ada narasumber atau bintang tamu yang hadir ke studio Purda Open Aceh. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92.6 FM, karena pastinya ada topik yang menarik yang akan kita bahas nanti. Oke.

0: Ya, ya masih gen alpha mereka. Oke, okay. Langsung kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore yang ladies dulu ya. Gina.
1: Iya betul.
0: Iya benar ya. Panggil tadi kan udah ini ya, off air udah bilang ya. Kamu biasa dipanggil Gina ya.
1: Iya.
0: Gina, ngomongnya bisa dekat aja, jangan takut, jangan ini. Gina, kamu ini sebagai duta siswa Peduli Sosial Aceh tahun 2025.
1: Betul.
0: Benar ya? Betul. Oke, dan kalau boleh tahu kamu nih sekarang posisinya sebagai siswa, alumni atau gimana?
1: Saya sebagai alumni dari MSN Model.
0: Berarti baru lulus ini ya, baru lulus ya, tahun ini ya. Akan melanjutkan ke SMA berarti atau kemana? Ke SMA-nya?
1: SMA Model Bangsa.
0: Oh, oke, okay. Berarti udah lulus di SMA Model Bangsa ya. Nanti di bulan Juli berarti mulai sekolahnya lagi.
1: Betul.
0: Oke, okay. Si muda ya. Oke, okay, nah di sebelahnya ada M. Noval Rakin ya. Oke, okay. Noval, kamu sebagai duta siswa literasi Aceh 2025 juga.
2: Iya, betul.
0: Benar sekali ya.
2: Benar.
0: Oke, okay. Nah kamu nih sebagai alumni, sebagai siswa atau apa?
2: Jadi saya sebagai alumni dari MAN 6 Aceh Besar.
0: MAN 6 Aceh Besar. Aka udah lulus tahun ini juga, berarti akan lanjut ke perguruan tinggi.
2: Perguruan tinggi.
0: Sudah lulus di?
2: Alhamdulillah sudah lulus di Universitas Syekh Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik.
0: Waduh, kamu sekecil ini mas sudah berkelahi dengan politik ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Itu kasusnya jurusan yang sebenarnya nggak mesti jadi politikus juga ya, tapi betul. Kita bisa jadi apa aja, tapi memang ada hubungannya sama politik.
2: Betul. Oke. Sekali.
0: Nah itu tadi perkenalan dulu ya teman perdua ya. Tadi jadi bintang tamu kita ada Gina sebagai duta siswa peduli sosial Aceh 2025, dan ada Noval sebagai duta siswa literasi Aceh 2025. Nah tapi sebelum kita bahas topik di sore kali ini, tentunya setiap cek cerita kamu ini kita live ya di YouTube RRI Banace Live, yang kamu bisa saksikan dari sekarang sampai selesai nanti, dan jadi bisa lihat juga bintang tamunya wajahnya seperti apa ya. Kalau wajah aku kayaknya nggak penting ya karena udah sering, dan tentunya bisa didengarkan juga di lewat aplikasi RRI Digital, lewat radio konvensional biasa tentunya di 92,6 FM ya terestrialnya, dan tentu juga bisa lewat web streaming kita di rri.co.id ya. Jadi banyak cara untuk mendengarkan perbincangan sore kali ini, tidak hanya dari satu media aja. Nah tentunya udah tadi perkenalan, topiknya di sore kali ini adalah literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi. Agak panjang ya. Oke, okay. Nah literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi. Nah sebenarnya siapa yang milih judul tema
2: itu? Dari kami berdua.
0: Oke, okay. Yang mau mungkin kita pilah dulu ya, okay. Apa yang sudah dimaksud dalam apa sebenarnya literasi ini? Kan mungkin masih banyak yang awam juga, padahal oh ya literasi itu kan kita tahu guys, literasi. Nah
2: betul,
0: mungkin bisa dijelaskan dulu literasi ini dalam konteks kehidupan sosial lah, karena kan literasi jadi solusi sosial kan.
2: Iya,
1: nah, betul.
0: Siapa yang mau jelasin?
1: Boleh Gina duluan?
0: Boleh lah, ladies first ya. Oke, okay.
1: Jadi sebenarnya literasi itu tidak hanya terbatas terhadap kemampuan membaca ataupun terhadap pengetahuan. Itu juga termasuk dalam membaca situasi atau kondisi di kehidupan sosial. Jadi kebanyakan sekarang itu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya literasi, sehingga literasi tersebut luas maknanya sebenarnya. Kalau dari Gina sendiri, literasi itu penting banget, tidak hanya di pengetahuan, karena banyak dari literasi tersebut dampak-dampak yang mengakibatkan permasalahan di kegiatan sosial ataupun di kehidupan masyarakat. Itu dari Gina.
0: Kalau dari Nova mungkin mau menambahkan.
2: Oke, jadi sedikit menambahkan. Jadi literasi itu kalau misalkan kita pikir ya, itu cuman sebatas kemampuan

0: membaca dan nulis. Namun pada dasarnya literasi bukan hanya itu. Literasi adalah tentang bagaimana cara kita mampu mengolah data, mampu mengolah apa yang kita lihat dengan berbagai sumber, dengan kita olah secara kritis dan efisien gitu.
1: Nah, itu dia ya, sebenarnya literasi ya. Jadi ya, kalau mungkin yang satu generasi sama saya pun mungkin ada yang gak ngerti juga apa maksud literasi. Betul. Yang di generasi kalian juga ini ya. Kalian masuk apa ya? Gen apa atau Gen Z?
0: Gen Z dong.
2: Gen Z.
1: Gen Z, masih Gen Z ya?
2: Iya.
1: Yeah, masih betul. Gen Z udah mepet-mepet ya gitu ya. Udah mepet-mepet apa ya? Oke. Masih Gen Z, berarti masih patut artinya masih relate lah ya. Masih relate pembahasan literasi ini. Nah, itu tadi kan ada disinggungnya tentang juga solusi sosial dan baca situasi gitu kan.
2: Iya
1: betul. Nah, sebenarnya mengapa kemampuan membaca situasi sosial ini penting khususnya di generasi kalian?
2: Kalau dari Gina itu kebanyakan masalah-masalah yang Gina lihat terutama di media sosial itu akibat dari masyarakat kurangnya literasi, banyak yang mengambil pengertian dari postingan tersebut salah. Bisa jadi karena
1: clickbait
2: mereka
1: gitu ya, termakan yeah, clickbait ya.
2: Betul. Okay. Seperti mereka lupa membaca caption dari si postingan tersebut sehingga ketika di kolom komentar banyak yang berkomentar yang malah negatif terhadap postingan tersebut karena mereka sendiri enggak tahu nih sebenarnya postingan tersebut bermaksud apa.
1: Oke, okay. Kalau dari point of view Novel sendiri.
0: Oke, jadi dari saya sendiri saya sangat setuju dengan Gina. Contohnya itu literasi menjadi aksi sosial. Nah, ketika kita contohnya melihat konten-konten baik di Instagram ataupun TikTok, dari sebagian orang sudut pandang tertentu, orang itu cuman melihat isinya saja ataupun sampulnya saja tanpa mengetahui kalau misalkan membaca caption dan segala macam. Jadi sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap memahami postingan yang ada di media sosial tersebut gitu.
1: Artinya itu dia. Terkadang dia membaca gitu. Dia melihat apa postingan itu, tapi tidak menyeluruh gitu
0: tidak
1: ya.
0: Menyeluruh, betul.
1: Atau kalau berita tuh cuma baca headline newsnya. Yeah. Nah, oke lah kalau beberapa website mungkin headline news atau judul berita itu kadang memang connect sama isi berita, nyambung gitu ya. Tapi kan kadang-kadang itu juga ada yang judulnya agak-agak dibikin dramatis gitu ya supaya menarik, tapi ternyata orang hanya membaca judul yang dramatis itu aja, tapi isinya ternyata beda gitu kan.
2: Iya betul.
1: Jadinya udah salah informasi gitu ya, misleading lah istilahnya ya. Oke. Nah, kita berarti ke pertanyaan selanjutnya. Apa kan tadi udah dijelaskan sedikit lah tentang literasi itu. Nah, terus selanjutnya itu hubungan apa nih, hubungan antara budaya membaca kita lah ya, kita ngomongnya di ruang lingkup kita dulu lah ya, Kota Banda Aceh dan sekitarnya gitu ya, Aceh Besar juga atau Provinsi Aceh sendiri lah. Hubungan antara budaya membaca di sini atau itulah tadi untuk apa, kemampuan literasi kita dengan kepedulian sosial, menurut kalian ada nggak hubungannya antara itu?
0: Oke, pastinya ada hubungan antara literasi dengan dengan sosial gitu ya. Contohnya ketika kita melihat sesuatu ataupun misalkan kita melihat berita, di dalam berita itu apa yang kita lihat, contohnya tentang kejadian yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian kita misalkan nih ada pengumuman di Instagram ataupun apa, kita akan menjalankan aksi gitu. Nah, jadi ketika kita melihat postingan tersebut, kita teliti dulu apa itu aksi yang akan dilakukan, kapan waktunya, kapan terjadinya gitu, baru kita laksanakan. Itulah yang hubungannya antara literasi dengan aksi sosial. Dan masih banyak lainnya hubungan-hubungan antara literasi dengan sosial gitu.
1: Oke, nah ini masih ke Novel aja dulu karena kan kamu duta literasi juga.
0: Duta
1: kan?
0: Duta literasi.
1: Nah, berarti next questionnya adalah peran duta literasi ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi yang sudah kamu lakukan apa nih?
0: Oke, okay, berarti itu jadi lebih ke program kerja yang pernah saya jalankan selama menjabat sebagai duta literasi gitu ya.
1: Iya, benar sekali dong.
0: Oke. Okay. Okay. Nah, jadi kalau misalkan saya sebagai duta literasi, saya sudah bersosialisasi ke beberapa tempat anak-anak ataupun di kampung gitu.
1: Mm-hmm. Ya, bahasa di situ, kita di sini ya.
0: Mm-hmm. Di situ saya mensosialisasikan tentang literasi. Jadi kami ada seperti membuat games, mm-hmm, dan pokoknya yang ujung-ujungnya itu membahas tentang literasi. Jadi ketika kita, istilahnya kita belajar sambil bermain.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di situ kita meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, kita mengedukasi tentang literasi, betapa pentingnya literasi, seperti itu.
1: Nah, itu yang sudah kamu jalankan, dan itu selama, kau boleh tahu, jabatan sebagai duta literasi ini berlangsung berapa lama?
0: Itu berlangsung lebih kurang sekitar 6 bulan ya.
2: Iya,
1: 6
2: betul.
1: Bulan. Untuk Gina seperti itu juga?
2: Iya, sama.
1: Duta
2: iya.
1: Peduli Sosial ini juga jabatannya berlangsung sampai
2: 6 bulan.
1: 6 bulan. Nah, kalau tadi kan sudah si apa? Noval. Kamu ketika sudah terpilih itu waktu itu jadi duta Peduli Sosial ini sudah apa? Agenda apa saja yang sudah kamu jalankan ketika itu?
2: Kemarin tuh kan sempat terjadi banjir ya di Aceh, di wilayah Aceh.
1: Ya, benar.
2: Terus waktu terjadi banjir tersebut kami ada menggalang dana. Lalu setelah menggalang dana tersebut kami langsung turun ke lapangan untuk memberikan dana tersebut. Ada dalam bentuk berupa pakaian, bahan makan pokok.
1: Yeah.
2: Lalu juga ada berupa uang. Terus juga Peduli Sosial ini tidak hanya terhadap bencana-bencana, tapi juga ada ketika ada acara-acara seperti sekarang ini kan ada Bayangkara Fest ya. Mm-hmm. Kami ikut turun juga di situ karena Peduli Sosial itu sebenarnya tidak hanya kepada orang-orang yang ataupun bukan hanya kepada sesuatu yang sedang booming saat itu aja, tapi kami juga ada ke panti asuhan, mm-hmm, SLB dan juga panti jompo. Terus waktu di festival-festival seperti itu kami ada mensosialisasikan ataupun memberitahu ke orang-orang bahwa banyak loh ternyata anak yang stunting atau SLB yang belum sama sekali mendapatkan dana ataupun bantuan. Jadi di situ kami memberitahu kepada masyarakat bahwa perlu loh kita melek terhadap apa anak-anak tersebut gitu.
1: Yang apa artinya Peduli Sosial itu bukan hanya terhadap yang terlihat saja gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Hal-hal umum yang terjadi, tapi ada beberapa apa hal-hal yang kadang-kadang itu tadi apa terlupakan ya.
2: Mm-mm.
1: Terlupakan oleh kita, dan itu salah satu tugas kamu juga lah ya sebagai duta itu ya, duta Peduli Sosial itu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dibantu dengan tim gitu. Oke, okay, nah tapi kita flashback dulu nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini bisa terpilih jadi duta ini gimana jalan ceritanya? Mungkin ke Noval dulu.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kita pertama kan mengikuti ajang yang namanya Duta Siswa Aceh tahun 2025.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ketika kita pertamanya dari tahap seleksi awal, seleksi administrasi, kemudian kita sampai ke tahap semifinal, di situ kita membuat video profil dan video bakat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian ketika kita sudah ke tahap final, disitulah kita melaksanakan karantina itu kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, disitulah selama 3 hari 3 malam, di situ kita dinilai. Nah, misalkan nih si A ini dia lebih berkompeten di bidang apa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Si B ini di bidang apa dan selanjutnya. Mm-hmm. Kemudian ketika di malam puncak, di malam terakhir, itu ada
2: seperti pengukuhan seperti itu.
0: Seperti pengukuhan.
1: Oke. Okay.
0: Nah,
1: oh, ini sama nih ceritanya ya.
2: Iya.
0: Sama, kebetulan satu, satu kegiatan.
1: Satu kegiatan ya. Oke, okay, ya, satu event.
0: Nah, di pengukuhan itu ada yang kan itu udah diseleksi pertama, misalkan kami itu dari 123 orang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian ada yang namanya top 15, itu yang terpilih dari 123 orang
1: itu
0: tersebut.
1: Disaring menjadi top 15.
0: Disaring menjadi top 15. Mm-hmm. Kemudian disaring lagi menjadi top 8 kan ya?
2: Iya, betul.
0: Disaring lagi menjadi top 8. Nah, di top 8 inilah yang akan melanjutkan di malam pengukuhan itu.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri Q&A.
1: Mm-hmm.
0: Nah, disitulah yang menjadi nilai utamanya. Nilai utamanya dia lebih cocok di bidang apa, dia cocok menjadi duta apa, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Artinya waktu Gina nih sama nih ya, momennya sama ya gitu ya.
2: Betul, sama.
1: Berarti secara pemilihan, secara jalan cerita mirip ya. Coba kenapa oke. Okay. Jadi kenapa di situ bisa beda? Kalau kamu duta literasi, Gina duta peduli sosial gitu. Sebenarnya jadi pemilihan dutanya ini ada berbagai macam atau gimana?
2: Jadi ketika di rangkaian pemilihan tersebut ada banyak rangkaiannya. Sebenarnya waktu kami sebelum karantina tuh ada juga pembuatan esai. Nah, di situ merupakan poin penting untuk yang duta literasi. Sedangkan kalau Gina itu ada advokasi. Nah, di advokasi tersebut itu yang menonjolkan Gina terhadap peduli sosial. Terus waktu di malam pengukuhan ketika karantina, di situ ditanya-tanya mengenai advokasi, video bakat kami, terus juga mengenai esai kami dan sekitar pertanyaan-pertanyaan yang seputaran dengan pembahasan duta siswa.
1: Oke. Akhirnya jadi tunggu, kalau ini dari setiap sekolah itu berapa yang maksudnya kamu diikut bawa nama sekolah atau nama pribadi ini ceritanya?
0: Bawa nama sekolah.
1: Oke, di sekolah berarti udah duluan dipilih kah waktu itu atau mengajukan diri sendiri gitu, saya pengen ikut nih Bu atau Pak gitu, atau gimana tuh informasinya gimana kalau di sekolah?
0: Oke, jadi kalau misalkan untuk informasi contohnya dari novel pribadi, ketika tahu misal di postingan Duta Siswa Aceh bahwa sedang open rekrutmen Duta Siswa Aceh tahun 2025. Nah, di situ saya ajukan ke sekolah untuk mengajukan diri untuk menjadi calon Duta Siswa seperti itu.
1: Noval yakin kayaknya nih aku bisa nih. Aku banget nih ya sih. Oke, kan gitu lah jalan ceritanya seperti itu. Dan jalan sekolah akhirnya memperbolehkan untuk kamu mengikuti ajang ini. Kalau Gina
2: mirip-mirip dengan Bang Noval, tapi bedanya tuh kami kan sebelumnya waktu 2024 tuh udah ada alumninya. Terus guru kami tersebut kayak promosikan gitu. Ada yang mau ikut enggak? Terus dari sisa siswa yang mau ikut tersebut baru terpilih beberapa orang untuk ikut.
1: Dan salah satunya Gina lah ya, yang beruntung ya. Nah, berarti kita udah tuh tadi intermezzonya. Kita kembali lagi ke perbincangan kita. Ini tadi topiknya kan tentang literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi gitu ya. Tadi udah di mention lah sama kalian masing-masing hal yang sudah dilakukan, yang sudah kalian jalani juga sebagai duta literasi dan duta peduli sosial ya. Terus kalian kan masih muda ya, walaupun masih masuk Gen Z ya benar. Belum ke Gen Alpha. Di generasi kalian ini kan memang perkembangan digital ya kan, media sosial ini kan masif banget ya.
2: Ya,
1: kalau di zaman saya dulu malah itu baru hal yang baru gitu kan. Ya lebih naik generasi lah kita ya. Tapi gitu, so mungkin excitednya mirip karena waktu zaman saya itu kan hal yang baru gitu kan. Jadi kan kita excited banget kan. Kita kan berusaha untuk wah nih main terus gitu kan, internetan terus gitu. Karena kan sesuatu yang baru nih kan. Mainan baru lah ceritanya waktu itu. Nah, kalau di sekarang posisinya adalah perkembangannya semakin canggih. Semakin ada apa istilahnya sosmed itu enggak satu tipe aja tapi berbagai macam tipe gitu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan kata-kata kan semuanya harus punya akun masing-masing gitu kan?
0: Iya betul.
1: Yang ini ada itu semua ada lah gitu. Nah, jadi menurut kalian ini bagaimana nih di dunia sekarang ini ya, di media digital dan media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan literasi sosial khususnya di generasi kalian supaya jangan tadi ada tuh yang namanya misinformasi lah, salah baca judul. Baca caption doang, nggak baca isi, atau gimana tuh? Menurut kalian ada cara nggak?
0: Oke, jadi pastinya ada cara. Itu sebenarnya kita bentuknya dari semenjak usia dini. Nah, karena kita lihat sekarang ramai kan anak-anak yang masih berumur mungkin 3 tahun, 4 tahun tapi sudah punya gadget.
1: Atau dipinjamkan gadget oleh orang tuanya. Tapi kalau dibelikan gadget kayaknya agak gimana gitu ya orang tuanya. Oke, dipinjamkan gadget.
0: Nah, disitulah sebenarnya perannya dari orang tua terhadap anak-anak sekarang itu sangat penting. Contohnya ketika memberi gadget, jangan bebasin anak. Kalau misalkan dia tontonannya itu dibatasi sewajarnya seusianya gitu. Contohnya misalkan dia anak PAUD berarti sekonten-konten ataupun film anak PAUD yang gitu
1: karena bisa difilter juga sebenarnya ya.
0: So, Nah, dari situlah, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan mempunyai media sosial, siapapun bisa mempunyai media sosial, silahkan, tidak ada larangan. Tetapi adalah media sosial itu jangan sampai mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan media sosial tersebut. Ibaratnya kita memegang pisau, kalau misalkan kita gak bisa pegang pisau, pisaunya itu
2: Menusuk
0: kita, gitu, melukai kita.
1: Melukai kita, benar. Senjata begitu, makan tuan lah ya.
0: Senjata makan tuan, begitulah media sosial. Jadi bukan tentang gak boleh menggunakan media sosial, tetapi bagaimana cara kita mengelola media sosial tersebut, gitu.
1: Oke, itu dari point of view Nova sebagai duta literasi. Kalau kamu Gina?
2: Kalau dari Gina tuh sebenarnya kita harus membangun rasa ingin tahu dan rasa interest anak-anak terhadap membaca. Salah satunya tuh sebenarnya udah dilakuin oleh Google sendiri, yaitu ada Google Smart Book. Itu di mana ada cerita-cerita atau buku-buku yang dalam bentuk digital. Jadi kita pegang HP tuh enggak hanya untuk menonton, tapi juga bisa membaca. Terus dari konten-konten itu bisa kita bangun rasa interest anak-anak terhadap suatu novel atau bacaan-bacaan. Atau bisa juga kita bikin kontennya tuh dalam bentuk tulisan, bukan video. Ada kan slide itu, postingan-postingan slide itu sebenarnya bisa membangun rasa malas baca tersebut jadi tertarik dan ingin membaca. Terus kalau dari Gina sendiri itu sebenarnya anak-anak tuh harus dibiasakan membaca sejak dini, mulai dari dengan novel-novel atau buku-buku cerita yang relate terhadap anak-anak tersebut. Gina sendiri dari kecil udah dibiasakan membaca buku cerita yang awalnya tuh lebih banyak gambarnya.
1: Buku cerita bergambar ya.
2: Iya betul. Bener. Terus sekarang udah malah lebih suka yang kurang gambarnya, yang lebih banyak tulisannya. Itu dari Gina sendiri. Jadi sebenarnya nggak cuman dari diri sendiri, tapi harus dari orang tuanya yang mendukung anaknya.
1: Ya, kalau semua anak Aceh kayak Gina, wah selesai masalah kita nih ya. Nggak usah ngomong lagi lah nih. Oke. Artinya itu dia tadi. Dan mungkin selain peran orang tua, tentunya sarana dan prasarana untuk itu juga kita memang harus ditingkatkan lagi ya gitu ya.
2: Iya benar.
1: Dukungan dari berbagai pihak lah ya, yang berkepentingan gitu ya. Misalnya mau mengenalkan bahwasannya membaca itu tetap basic ya. Basic ilmu yang itu lebih baik gitu kan, membaca hal yang konvensional dulu kan, baca buku betul. Tadi kan buku cerita bergambar atau buku novel atau komik atau segala macam gitu sebelum pindah ke yang digital kan, ya kan sebenarnya seperti itu ya konsepnya ya, iya kan. Artinya itu kalau anak-anak di usia dini bisa diperkenalkan seperti itu, nextnya dia ketika dia punya gadget atau smartphone, maka dia akan melakukan hal yang sama juga dulu kan. Dia kan akan memanfaatkan gadget itu untuk membaca dulu juga kan, ketimbang dia mungkin streaming Netflix ya, YouTube dan segala macam lah gitu ya. Artinya jadi dia yang mengendalikan kayak kata Nova ya, bukan dikendalikan sama gadget. Oke. Nah, itu udah terjawab. Nah, kita ke next question. Nah, kira kan kalian artinya yang kalau Gina masih statusnya siswa kan, akan menjalani 3 tahun yang lagi kan, 3 tahun lagi sebagai siswa SMA. Kalau Noval baru ya fresh aja lah ya, baru jadi alumni SMA. Nah, sejauh mana nih peran sekolah yang kalian lihat lah di sekolah kalian ketika itu yang sedang yang akan dijalani, berperan dalam membentuk karakter peduli dan gemar literasi dari sepengalaman kalian.
2: Kok
1: coba terserah dong. Nova dulu boleh.
0: Oke, boleh. Nah, jadi peran sekolah dalam mendorong literasi dan peduli sosial gitu ya.
1: Gemar membaca dan peduli sosial.
0: Gemar membaca dan peduli sosial. Nah, contohnya dari Nova pribadi, dari Min dulu itu sudah dari kelas 1 emang difokuskan kami untuk membaca dan menulis. Jadi kan literasi ya, membaca dan menulis.
1: Iya, iya.
0: Itu dari kelas 1 kami difokuskan untuk membaca dan menulis dengan baik dan benar. Kemudian ketika masuk ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 sampai tamat, dan itu semakin ditingkatkan. Itu kalau misalkan dalam segi literasi.
1: Yeah.
0: Kemudian sosial kami diajarin, contohnya misalkan ada teman ataupun siapa gitu yang membutuhkan pertolongan dari kita, baik itu dalam segi logistik ataupun dalam apa perlakuan biasa misalnya sehari-hari gitu.
1: Oke,
0: okay,
1: oke. Okay.
0: Contohnya kita menolong teman ketika teman kita misalkan nih dia jatuh. Hmm. Nah, kalau misalkan kita baik kan kita tolong dia, kita angkat dia gitu.
1: Menumbuhkan rasa empati lah.
0: Menumbuhkan
1: ya.
0: Rasa empati betul sekali.
1: Oke.
0: Okay. Oke, itu terus ditumbuhkan sampai saya tamat gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hanya dari sekolah saya, bukan hanya saya sendiri yang merasakan. Jadi itu saya rasa semua sekolah menerapkan itu, dari guru-gurunya menerapkan itu untuk murid-muridnya gitu.
1: Tapi kalau Nova sendiri, yang Nova dapatkan di sekolah itu ternyata memang sekolahnya mendukung gitu ya.
0: Sekolah saya mendukung.
1: Sekolah kamu mendukung bahwasannya sudah diajarkan dari usia masih muda banget lah tuh ya, 6-7 tahun gitu ya.
0: Iya betul.
1: Artinya harus peduli apa literasi, membaca, menulis, dan itu juga menumbuhkan rasa empati. Karena memang di generasi setelah milenial itu, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, katanya nih ya dan yang tentunya yang bisa kita lihat juga di sekeliling, rasa empati itu sudah mulai berkurang. Terus. Ya di generasi ini. Jadi mungkin ya, secara literasi dia oke, tapi untuk sosialnya agak kurang gitu ya. Oke. Kalau Gina, kamu masih ya, walaupun masih ada 3 tahun lagi tapi yang udah kamu jalani 9 tahun itu gimana? Sekolah kamu ketika itu ada gak mengajarkan nilai-nilai itu?
2: Ada tentunya. Mm-hmm. Untuk literasi sama kayak Bang Noval ya kan, kita membaca, menulis. Mm-hmm. Terus untuk di MSEN sendiri ada duta literasi. Jadi duta literasi se-MSEN itu dapatnya duta literasi tersebut dari anak-anak yang rajin ke pustaka, membaca, terus ada buat seperti esai ataupun ringkasan dari buku yang dia baca tersebut, sehingga dia dapat terpilih menjadi duta literasi. Nah, untuk peduli sosial sendiri dari MIN itu udah ada program galang dana. Seperti kalau setiap hari Jumat itu ada kurban. Itu jadi seperti kami kumpul uang per kelas untuk nanti kurban. Terus juga ada ketika bencana-bencana, galang dana juga. Terus kita sendiri dari MIN udah diajarkan tentang Pancasila, yang mana di situ kita belajar untuk peduli sosial di sila kedua.
1: Oke, kayaknya agak-agak jarang ya dengar anak SD sekarang diajarin itu ya. Kamu tapi kamu dapat itu di MIN ya?
2: Iya betul.
1: MIN-nya MIN Jabodetabek juga bukan?
2: Iya betul.
1: Model MIN 6. Ya? MIN 6 ya, oke. Okay. Artinya kalau Gina ternyata masih dapat ya di sekolah itu ya?
2: Iya betul.
1: Masih waktu MIN, waktu MSN juga masih.
2: Maksudnya, ada PPKN.
1: Berlanjut ya?
2: Iya benar.
1: Oh ada PPKN?
2: Ada.
1: Oh aduh. Ini kayaknya beberapa SD, jangan boleh saya sebutin ya, jangan ya saya sebutin ini. Beberapa SD, pokoknya beberapa sekolah yang saya tahu lah ya. Dan itu memang memang nyata gitu ya. Saya nanya ke mereka gitu, ada yang gak tahu PPKN apa. Gitu, oke ya. Jadi mungkin ya bisa yang berkepentingan kalau mendengar kurikulumnya tolong dicek ulang ya. Karena ternyata kalau ini saya baru dengar dari Gina malah ya. Oke, artinya di sekolah masing-masing Gina dan Noval memang ada program mendukung itu ya, literasi ada, membangun karakter ya tentunya menjadi lebih baik gitu ya, menemukan rasa peduli dan empati tadi, karena untuk meningkatkan sosial gitu ya, peduli sosial gitu. Oke, nah kita masih ada waktu lah ya, masih 15 menit nih, kita nang 15 menit lagi kita ke pertanyaan selanjutnya lah nih. Mungkin apa nih contoh program sederhana nih yang bisa dilakukan pelajar atau anak-anak yang masih sekolah lah ya, yang untuk bisa menggabungkan literasi dan aksi sosial khususnya nih. Contoh atau yang udah pernah kalian bikin gitu, mungkin yang bisa ditiru sama sekolah lain gitu yang pernah kalian lakukan gitu. Menggabungkan itu tadi, atau program literasinya apa, program aksi sosialnya, tapi yang selain yang kamu sebagai duta ya, ini yang di sekolah gitu. Atau mungkin kalau kalian diperbolehkan punya ide gitu, kalian pengen bikin apa gitu. Nah, coba dulu siapa yang mau ngomong.
0: Okay.
1: Noval dulu boleh. Noval memang duta literasi nih ya. Kalau dibilang saya percaya memang ya. Lanjut Pak.
0: Oke, okay, kalau misalkan dari segi literasi ya, ide yang pengen saya buat. Nah, saya ingin kalau misalkan seandainya bisa nih ya.
1: Kan enggak apa-apa kan, kan itu bukan anda.
0: Jadi kita beranda dulu, mana tahu terwujud.
1: Iya, mana tahu yang dengarkan terketuk hatinya ya.
0: Jadi saya ingin membuat kegiatan, kalau misalkan kita nggak seminggu sekali, sebulan sekali lah minimal, mm-hmm. kita mengadakan yang namanya kegiatan literasi cerdas gitu. Mm-hmm. Itu kegiatannya sebenarnya simple, kita seperti membawa buku, membawa mm-hmm. alat tulis, alat gambar, segala macam. Mm-hmm. Kita berpindah-pindah, misalkan nih hari ini kita kegiatannya di Bang Padang. Okay. Nah, di situ kita serukan anak-anak di situ, ayo mari bergabung. Di situ bisa membaca, bisa menulis, istilahnya taman bermain tapi versi literasi gitu. Hmm. Nah, kemudian kita lakukan itu rutin setiap, kalau bisa setiap minggu sekali. Itu saya yakin kalau misalkan dari orang tuanya juga mendukung anak-anak untuk bergabung, hmm. itu akan meningkatkan literasi anak-anak, saya yakin itu.
1: Hmm, artinya okay. mengajak sekalian apa ya? Ya rekreasi tapi dalam bentuk pendidikan gitu ya.
0: Pendidikan.
1: Betul. Jadi tapi kan memang ada quote-nya itu, ada istilahnya bahwasanya anak-anak sebenarnya waktu dia bermain adalah ketika dia belajar gitu ya, ketika sekali. Dia mendapatkan ilmu itu adalah waktu dia bermain sebenarnya gitu ya. Ini kayaknya berat nih kalau di generasi Alpha sekarang ya. Tapi ya. Tapi itu ide dari Nova lah, kalau kamu punya kemampuan untuk mewujudkan, bisa mewujudkan itu salah satu kegiatan yang pengen kamu bikin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Karena itu literasinya dapat,
0: sosialnya juga
1: dapat gitu ya. Karena kan bertemu dengan banyak teman yang baru gitu ya. Otomatis kan ada interaksi ya, ada interaksi sosial. Oke. Kalau Gina apa nih? Yang lebih muda biasanya lebih kreatif nih.
2: Kalau misalnya dalam bidang literasi, mm-hmm. itu sebenarnya Gina udah lihat nih di lingkungan sekarang ini, mm-hmm. banyak itu kalau di remaja ya, mm-hmm. itu ada kayak AU-AU itu jadi novel. Nah, jadi dari AU okay, tersebut yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. itu kan diposting tuh di media sosial. Mm-hmm. Jadi banyak anak-anak muda tuh yang awalnya nggak suka membaca, tapi karena tertarik terhadap AU tersebut belilah novelnya. Mm-hmm. Jadi awalnya tuh dibuat dulu pas pertama-pertama kali itu ada dibuat suatu aplikasi, di situ bebas siapa aja mau menuangkan ceritanya. Nah, dari cerita-cerita di aplikasi tersebut diterbitkan bukunya, sehingga anak-anak yang melihat yang awalnya tuh tertarik dari media sosial beli bukunya. Nah, tapi Gina sendiri sebenarnya agak kurang setuju terhadap beli buku tersebut, karena kebanyakan dengan ekonomi yang seperti ini,
1: in this economy,
2: okay. ya, in this economy, ditambah lagi keterbatasan uang remaja, mm-hmm. Gina lebih setuju sebenarnya kalau ada program dari pemerintah, pustaka berjalan, jadi nanti ada mobil gitu, bisa mungkin stand di Belang Padang, nanti kita bisa datang ke situ untuk baca buku, tapi gratis gitu.
1: Ya. Yeah. Pernah dilakukan sih di generasi saya ya. Iya.
2: Tapi sebenarnya nggak berjalan ya, Bang.
1: Gak, mungkin karena nggak konsisten aja gitu ya. Karena segala sesuatu itu kan yang penting itu konsistensinya kan, gitu. Konsisten gitu dulu. Maksudnya jangan karena mungkin baru sekali dua kali sepi gitu peminatnya gitu ya. Video udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Mungkin ada baiknya bakal dilanjutin dulu dalam beberapa apa. Hitungan per 6 bulan gitu ya, baru dicoba di review lagi lah gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang Gina cerita juga kalau di Amerika tuh pernah sih, New York Times itu buat itu juga ya, New York Times itu pernah bikin itu juga, jadi cerita-cerita dari setiap orang gitu ya dibuatin novelnya tuh pernah gitu ya. Jadi misalnya kalau hal seperti ini sebenarnya kalau di Amerika tuh literasi kan masih oke ya, masih oke ya. Itu ya, tapi jangan dibandingin lah satu. Oke, okay. Artinya gini, ya kan kita sebenarnya harus mencontoh dari yang sudah maju, tapi mencontoh yang baik-baik gitu kan. Ya, nah, kalau di Amerika tuh sebenarnya sudah pernah dilakukan dan berhasil. Novel dari cerita rangkuman cerita orang gitu. Jadi misalkan kita bertiga ini punya cerita masing-masing gitu, hari sial kah apa, hari bahagia gitu ya, kita tuangkan dalam satu tulisan gitu, dan nanti dia jadi satu chapter gitu, chapter Michael misalkan, chapter Gina, chapter novel gitu lah, tapi dalam satu novel. Nah, itu sebenarnya ide menarik juga gitu, bagus gitu ya, bagus, karena kan itu melatih orang untuk
2: nulis
1: gitu ya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga gitu ya, walaupun mungkin ada pakai istilah bahasa gaul dikit-dikit tentunya, tapi yang masih relate lah kan masih mudah diterima oleh masyarakat juga tentunya. Memang menarik. Nah, ini dan kalau yang terakhir itu sebenarnya sudah pernah dilakukan juga dulu, tapi mungkin karena nggak konsisten dan kurang kurang ini juga. Dulu kan ya informasi
2: iklannya belum
1: bener, promosinya kan gak semasif sekarang gitu ya. Kan dulu belum ada yang namanya influencer, apa namanya
2: endorsement
1: gitu kan, sosok public figure yang bisa meningkatkan value dari sebuah produk itu kan belum ada gitu kan. Artinya kalau dilakukan di zaman sekarang kayaknya bakal jadi sesuatu yang lebih oke lagi gitu ya, asal mau dimulai aja lah ya. Jadi tolong lah ya yang berkepentingan. Kalau ini ide Gina nih keren nih. Oke. Nah, ini sudah di ya sedikit lagi lah, sudah di menit-menit terakhir. Mungkin langsung ke ini aja lah, masing-masing ya, masing-masing. Pesan apa yang ingin kalian sampai ya, tapi versi masing-masing ya. Pesan apa yang ingin sampaikan nih pada generasi muda tentunya yang sekarang, yang seumuran kalian atau yang masih siswa dan mungkin mahasiswa, agar menjadikan literasi ini sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan sosial. Karena kita tahu memang kan negara yang maju, negara yang budaya sosialnya bagus adalah negara dengan nilai literasi yang tinggi. Iya, itu fakta ya.
0: Fakta.
1: Itu fakta. Nah, mungkin dari kalian apa nih pesannya? Jadi Noval dulu boleh.
0: Oke, jadi sebenarnya pesan saya untuk generasi muda terkhususnya. Nah, mari kita sama-sama kita tingkatkan literasi, kemampuan literasi kita. Contohnya kita dengan mengelola media sosial dengan baik, kita melihat ataupun mengkonsumsi postingan di media-media sosial dengan baik dan benar. Dan mari kita bukan hanya untuk mengupgrade diri sendiri, tetapi kita juga memperingati ataupun mempedulikan sesama kawan kita untuk sama-sama berkembang, sama-sama mempunyai mindset yang maju. Terakhir boleh saya kasih kata-kata motivasi?
1: Oh boleh dong.
0: Oke. Okay. Nah, jadi ada satu kata-kata motivasi yang selalu saya pegang dari saya menduduki bangku SMA. Nah, take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau kehilangan kesempatan and keep moving forward. Terus melangkah dan bergerak maju.
1: Woy.
0: Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mengambil resiko, maka kesempatan itu akan hilang. Jadi kalau kita tidak melangkah dan bergerak maju, maka kita akan terus berada di situ-situ aja, enggak maju, enggak mundur, tapi nge-stuck di situ. Nah, jadi ketika kita gabungkan, oh ini misalkan saya harus, contohnya nih, saya harus menjadi duta siswa. Saya harus terpilih menjadi duta siswa. Tapi saya ragu. Saya enggak yakin kalau misalkan saya bisa jadi duta siswa. Tapi kalau misalkan saya enggak coba tahun ini, tahun depan saya enggak bisa lagi karena saya sudah lulus gitu.
1: Benar, jadi alumni ya.
0: Dari situlah kata-kata motivasi itu yang membuat saya semakin bangkit, dan juga kata-kata motivasi ini saya sampaikan kepada teman-teman saya yang sebaya gitu, yang membutuhkan motivasi gitu.
1: Akhirnya, karena memang ini benar, kalau saya sih setuju sama Noval, bagus, lebih baik kita mencoba dan kita gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali.
0: Iya
2: betul, ya, betul.
1: Okay. Benar. Karena sebenarnya kita ini, pribadi kita ini adalah kita yang sudah berapa kali melakukan kesalahan gitu kan, berapa kali gagal, dan itu yang membentuk kita sekarang ini gitu kan. Itu dia sebenarnya. Noval keren ya. Ke Gina, gimana pesan atau ya kata-kata motivasi versi kamu lah?
2: Dari Gina, jangan malas-malas membaca, karena seperti kita tahu quotes-quotes yang udah beredar, buku adalah jendela kehidupan. Dari buku tersebut kita mendapat banyak informasi, banyak hal-hal yang kita pelajari. Dan peduli sosial itu tidak hanya terbatas terhadap apa yang kamu lihat, tapi bisa dari ditumbuhkan melalui kami membaca. Jadi jangan malas membaca, karena kamu bakal pintar dengan membaca.
1: Nah, benar sekali. Kayak tadi apa fun fact yang udah saya bilang kan, negara yang apa budaya sosialnya atau literasi sosialnya baik itu karena memang dia budaya literasinya okay. Gitu ya. Ya kita nggak perlu mention lah ya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa yang maju itu, mereka bisa maju karena punya kebiasaan membaca yang baik gitu ya. Dan tetap basically-nya adalah membaca hal-hal yang bersifat konvensional dulu ya, baca buku, baca novel, komik, koran, majalah, tabloid segala macam, pokoknya hal-hal yang basic dulu. Setelah itu mungkin kamu bisa beralih ke yang digital ya.
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih Noval. Terima kasih Gina. Sukses ke depannya.
2: Amin.
1: Dengan nanti akan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Noval ke kampus ya, anak kuliahan, Gina SMA ya, dan SMA-nya SMA keren loh ya. Oke, okay. Mudah-mudahan nanti kampusnya juga bakal lebih keren lagi.
2: Amin.
1: Ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin dari tadi setelah asar ya, kita ketemu di sore kali ini karena memang agak telat azannya, sudah di pukul 4 lebih 10 menit ya kalau sekarang. Dan tentunya kalau kamu tadi telat mendengarkan cek cerita kamu ini, gampang sekali, nanti tinggal cek lagi di YouTube RRI Banda Aceh Live ya, bisa lihat juga bintang tamu yang hadir ya, Noval sama Gina, dan sudah pasti bisa juga mendengarkan perbincangan kita topik untuk di sore kali ini ya, di edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih, kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan, tapi jangan kemana-mana, masih bareng aku Michael sampai di jam 8 malam nanti. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
3: Berbagi cerita dan ceria. Cek

Cek Ceria, teman

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya kan, Andini Aksi Widianto cintanya aku teman produser. Tentunya masih barengan aku Michael masih di Story Ceria dan juga tadi kita sudah ada sempat dialog cek cerita kamu tentunya ya yang sudah selesai tadi dari jam 4 lebih kurang ya sampai dengan selesai tadi jam 5. Dan untuk yang enggak sempat tadi mendengarkan mungkin bisa nanti cek lagi di YouTube RRI Banace Live ya untuk mendengarkan tadi perbincangan aku dengan dua orang bintang tamu. Tadi ada Noval ya sama Gina membahas satu topik yang menarik tentunya. Penasaran bisa dengerin. Dan sekedar juga menginformasikan untuk teman Produa khususnya umat muslim ya di Kota Mandacan dan sekitarnya, azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:57 waktu Indonesia bagian barat. Dan sambil menunggu waktu azan tiba, akan aku hadirkan beberapa single religi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kufuan ahad, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kasira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردون في لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap kajian kita insya Allah dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan satu surah di juz 30 dari Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ini ayatnya terdiri dari 40 ayat. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at dan ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita membaca surah ini, di bawahnya tertulis Makkiyah atau surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Allah turunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah An-Nazi'at ini, yaitu at-tazkiru billahi wal yaumil akhir. Artinya kita selalu mengingat Allah dan mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, hari di alam mahsyar, hari setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan dan dipanggil nanti dengan panggilan Allah, dan semua keluar menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita baca di surah An-Naba ayat 38. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika Allah memerintahkan seluruh roh-roh yang dulu kita semua sudah meninggal dunia, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah, semua dipanggil untuk berkumpul bersama dengan para malaikat. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini ada yang menafsirkan ruh di sini adalah Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas ini setuju dengan penafsiran mufassir-mufassir lainnya bahwa ar-ruh di sini adalah roh dan jasad-jasad orang yang telah meninggal dunia sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seperti kita sekarang ini. Nanti dipanggil oleh Allah, berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari berdirinya semua ruh, wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris bersaf-saf.

hamba. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali hamba atau orang yang diizinkan oleh Allah yang Rahman, dan semua pembicaraan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Tidak terdengar di dalam surga ada ucapan-ucapan yang lagha, yang sia-sia. Wala kizaba, dan tidak terdengar suara-suara dusta, suara-suara bohong. Jadi semua penghuni surga itu bicaranya jujur, santun, dan penuh dengan ucapan-ucapan selamat. Salaman salama, salam sejahtera kepada kalian semua. Salam sejahtera kepada kalian semua. Itulah bahasa-bahasa yang sangat indah yang keluar dari para penghuni surga. Jadi malam ini kita coba untuk melihat bagaimana proses kematian umat manusia. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dan ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Wan naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras dan kasar. Jadi untuk kita ketahui bahwa malaikat Israel namanya satu, malaikatnya banyak. Jadi jangan diduga nanti malaikat Israel hanya satu. Dan mereka dibagi dua kelompok juga. Malaikat Israel yang mencabut nyawa ini, ada yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras dan kasar. Nah, ini biasanya orang-orang kafir, orang-orang Islam yang tidak sholat, dan orang-orang Islam yang fasik. Nah, dia akan bertemu dengan malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Wannaziati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Apa makna sangat keras? Tidak ada kelembutan padanya, tidak ada hal yang mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan ketakutan dan ngeri. Itu makna wannaziati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat menakutkan. Maka kita melihat orang-orang yang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah meninggal, ya kan? Hanya sedikit saja bunyi kruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sebelumnya juga diucapkan kalimat ini,

dan meninggal dunia. Meskipun Rasulullah memberitahu bahwa sakit yang paling sakit itu adalah sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Mabuknya menjelang mati. Maka kita sebagai orang yang beriman, persiapkan diri untuk beriman pada Allah dan beramal soleh. Kalau saya hampir tiap minggu membaca ayat innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah. Apa yang maksud dengan istiqamah? Ya, terjemahannya selalu mau beribadah pada Allah, selalu konsisten. Nah, kita tidak menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang payah. Istiqamah itu misalnya hari ini dia sholat, hari ini sudah lengkap kecuali tinggal nunggu isya, sudah subuh, sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, tinggal satu waktu lagi yaitu sholat isya. Apabila seseorang tiap hari dia mengerjakan sholat, itu disebut dengan istiqamah atau konsisten. Dia sanggup menjaga waktu-waktu sholat. Kemudian pertama dia berkata, oh Tuhan, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten menjalankan ibadah kepada Allah. Maka menjelang meninggalnya, nah ini kita lihat, berarti siapa yang datang? Wannasyitati nashta. Malaikat yang datang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Karena yang mau meninggal ini adalah orang baik yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan malaikat untuk turun menjumpai calon jenazah ini untuk membisiki, menampakkan sebuah tulisan, Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu gundah, wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka berbahagia dia, berbahagia karena belum meninggal dia sudah melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibentangkan oleh Allah. Inilah contoh syurga. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau gundah, janganlah engkau takut. Maknanya kamu jangan merasa diri takut, jangan gundah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Berarti untuk berpisah dengan dunia ini sangat mudah.
yang datang bukan malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, tapi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wannasyatati nashta. Demi para malaikat yang datang mencabut nyawa hamba-hamba Allah menjelang meninggal dengan sangat lemah lembut. Oleh karena itu upayakan kita harus taat pada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beramal soleh dalam hidup dan kehidupan di alam ini, agar kita semua dapat melihat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di alam ini. Dunia ini adalah tempat untuk beribadah pada Allah. Di alam kubur tidak ada ibadah lagi. Di alam mahsyar tidak ada ibadah lagi, tinggal menikmati hasil karya, hasil ibadah, hasil amal soleh dari yang kita lakukan di alam ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkeinginan, kalau dalam bahasa Arab harisan lil ibadah, ambisi selalu untuk beribadah, enggak cukup-cukup. Padahal dia hari ini sudah sholat wajib, sudah sholat sunat, nanti malam dia bangun lagi untuk mencari keridhaan Allah dalam sholat tahajud. Itu bagi yang mampu, silahkan. Bagi yang kondisinya sehat, falyatafaddal, demi untuk mengumpulkan pahala-pahala dan tercatat sebagai hamba Allah yang diposisikan Allah dalam maqam mahmuda, dalam posisi terpuji. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ini aqsamullahu bil malaikati allati, ada yang sangat menakutkan. Ini contoh tadi, malaikat yang mencabut nyawa, rupanya yang kasar itu didatangi oleh malaikat yang kejam dan keras untuk orang kafir. Nah, di sini arwahul kuffar, ya kan, bisyiddatin wa'iqabin. Jadi roh-roh orang kafir itu menjelang meninggal didatangi oleh malaikat-malaikat yang keras, yang ngeri dan menakutkan, serta mencabut nyawa orang kafir itu dengan sangat keras. Berikutnya, wa aqsamu bil malaikati allati tus'alu arwahul mu'minin. Nah, ini makna wannasyatati nashta. Kalau orang beriman itu didatangi oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Wa aqsamu bil malaikati allati tusabbihu minas samai ilal ardi bi amrillah. Aini wassabihati sabha. Rupanya perjalanan malaikat ini cepat sekali. Turun naik dari langit itu secepat atau sekencang tak ada bandingannya. Itulah makna wassabihati sabha fassabiqati sabqa, yang juga bisa
lomba, angin yang paling kencang larinya itu bisa kalah dengan larinya para malaikat. Demikianlah Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita harus beriman kepada para malaikat, karena beriman kepada para malaikat bahagian dari rukun iman yang keenam. Salah satunya beriman kepada para malaikat. Apa tugas malaikat? Di antara lain, fal mudabbirati amra. Malaikat ini mengurus urusan bumi dan juga urusan langit. Maka jangan ditanya bagaimana cara turun naiknya para malaikat. Di sini disebut Allah beri kemampuan kepada mereka lebih cepat daripada angin yang berjalan, meskipun angin itu sangat kencang. Yauma tarjufu rajifa. Pada hari itu manusia itu akan melihat tiupan sangkakala yang pertama, dan waktu itu manusia menjadi sangat takut. Tatba'uha ar-radifa, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka tak ada lagi manusia di alam kubur, semuanya sudah keluar. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah kita bacakan di surah An-Naba ayat 38 itu adalah perintah Allah kepada seluruh hamba-hamba yang kini menjadi jenazah-jenazah, roh sudah terpisah dengan badan, kemudian dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan patuh, tak ada yang melawan. Semua yang dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri menghadap Allah di alam mahsyar bersama dengan para malaikat, ruh-ruh sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul menghadap Allah Azza wa Jalla. Tentunya yang beriman dia akan bahagia menghadap Allah. Yang tidak beriman, qulubun yawma izin wajifa. Hati orang-orang kafir pada waktu itu sangat takut. Artinya dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka itu tertunduk, tidak berani lihat. Mungkin kita pernah melihat perampok yang ditangkap atau maling dan pencuri ditangkap di sebuah kampung, dibawa ke kantor desa atau ke menasah. Ada enggak pencuri yang sangat berani melihat? Orang-orang kampung semuanya tunduk. Absaruha khashi'ah, pandangannya itu tertunduk, malu. Kalau ini bukan malu, takut. Jadi jawabannya adalah beriman kita kepada Allah. Itu solusi dan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir bertanya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah.
apakah kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A'iza kudna 'idhaman nakhira. Padahal kami telah menjadi tulang belulang. Nah, dia kan tahu orang yang belum meninggal seperti sekarang ini, dia tahu bahwa ahli kubur itu sudah menjadi tulang belulang. Mereka mengira Allah tidak sanggup untuk mengumpulkannya. A'iza kudna 'idhaman nakhira. Ayahsabul insanu allan najma' 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangan kamu mengira bahwa kami tidak sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan itu. Tapi Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Lalu mereka berkata, kalau kita ini dibangkitkan kembali, kemudian fisik kita dikumpulkan dengan roh kita yang sudah mati, kemudian kita dihidupkan kembali, berarti ini kehidupan yang merugi. Mengapa dia tahu merugi? Karena dia akan mendapat azab Allah. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah protes terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu tilka izan karratun khasirah. Kalau begitu, kita yang sudah mati dikumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, kemudian dihidupkan kembali, itu adalah sebuah kesalahan. Dia menganggap Allah itu salah. Padahal yang salah itu adalah mereka sendiri. Fa innama hiya zajratu wahida fa iza hum bisahirah. Mereka lah sebenarnya yang mencari-cari sebab bahwa mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa membebaskan diri kecuali berharap kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak bisa terjadi lagi. Banyak ayat Al-Quran di surah Al-An'am mulai ayat 26 dan 27 sampai seterusnya, Allah sebutkan tidak bisa kamu kembali ke dunia untuk beribadah, karena kamu adalah pembohong-pembohong yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Kamu hanya ingin untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surat Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, engkau berikan peringatan itu kepada seluruh umat manusia tentang azab Allah. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu minta kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Oh Tuhan, engkau tunda ya Allah kematian kami. Akhirna ila ajalin qarib, dan engkau beri waktu sedikit saja. Kami ingin berbuat, kami ingin untuk melaksanakan apa saja yang engkau perintahkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ternyata
Allah menjawab, kamu itu bohong, kamu itu dusta, dan pernyataanmu itu tidak benar. Berarti kita tidak bisa berbohong atau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menantang Allah, menantang Rasul dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Mbak Arsy. Di jaga malam kali ini teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Kita udah dengerin lagunya Bernadia, teman Pro 2, kita buat menyenangkan aja gitu ya. Nggak kerasa juga nih udah di pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih di RRI Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kira-kira kalau malam hari ini kita ngebahas tentang hal-hal yang menyenangkan aja ya teman Pro 2. Karena memang hal-hal menyenangkan itu harus dibicarakan, tapi hal-hal yang sedih kayaknya gak perlu dibicarakan dan juga gak perlu dipikirkan teman Pro 2. Jadi lebih baik malam ini kita happy-happy, enjoy, apalagi juga malam Sabtu teman Pro 2 ya. Jadi kita bawa happy dan santai aja. Lagunya Noah nih, Wanitaku, akan menemani kamu teman Pro 2 ya, sampai nanti teman Pro 2 dengan lagu-lagu lainnya yang bakal aku berikan buat kamu. Dan juga informasi untuk edisi hari ini dari Jumat 19 Juni 2026 teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya Noah nih ya, Wanitaku, sambil kita menunggu informasi untuk edisi hari ini teman Pro 2.

0: body to body to body to body to body. You and me, baby, you know.
1: Teman Pradiwah, nih saatnya kita muterin ya musik live chat untuk edisi 19 Juni 2026 Teman Pradiwah langsung dari Pradiwah Jakarta.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih, tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung,
0: lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gua bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: dengan
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi nggak langsung ke orangnya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi.
0: Ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh.
1: Karena menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bahan-bahannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: Iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame tuh.
1: Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Jadi
1: kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurut.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih. Iya
1: jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah reflek aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, ngegantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Okay. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang tergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya. Ya kan?
1: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Road FM seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Itu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, balam malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih dengan aku Lumarci di 92,6 FM. Waduh teman produah, tiba-tiba di pukul berapa tadi ya, 9-an gitu ya, tiba-tiba hujan cukup lebat di Kota Banda Aceh. Waduh, jadi buat kamu teman produah yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang pengen keluar atau melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan kamu jangan lupa menggunakan jas hujan ya teman produah. Dan buat kamu yang sedang berteduh, hati-hati berteduh di bawah pohon teman produah. Cobalah cari tempat-tempat yang aman untuk berteduh di malam hari ini, karena cuacanya cukup lebat teman produah, hujannya juga disertai angin. Jadi hati-hati buat kamu yang pengguna jalan, semoga selamat sampai tujuan teman produah. Tadi udah kita puterin lagunya dari Noah, ada juga Raymond Paul, teman produah, ada Padi juga teman produah, untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam. Next, kita puterin dulu lagunya dari Shirley ini dan juga Rizky Febian, Sweet Talk, untuk menemani jaga malam kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Hai teman produ, masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM. Masih juga nih teman produ ya, di teman terbaik kamu. Gak kerasa udah di pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Teman produ semakin malam, tapi alhamdulillah nih hujan udah pada reda juga nih teman produ. Jadi memang hujannya cukup lebat tadi aja, dan sekarang juga udah mulai reda nih teman produ. Dan masih juga dengan Piala Dunia teman produ, untuk hasil pertandingan sementara teman produ di grup A ada Ceko di 1 dan juga Afrika Selatan di 1 juga teman per 2. Di grup B itu ada Swiss dengan skor 4 dan Bosnia di skor 1. Nih di grup B teman per 2 Kanada di skor 6, Qatar 0, dan grup A Meksiko melawan Korea Selatan itu di 1-0 juga teman per 2. Untuk jadwal pertandingan teman per 2 pada 20 Juni 2026 nanti teman per 2 pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat itu Amerika Serikat melawan Australia teman per 2. Kemudian di grup C pada 20 Juni 2026 itu pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat itu ada skor Islandia dengan Maroko teman pro 2. Pada grup C teman pro 2 pada 20 Juni 2026 pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat itu ada Brazil dan juga Haiti. Daripada di grup D teman pro 2 di 20 Juni 2026 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ada Turki dan juga Paraguay teman pro 2. Dan semoga juga nih tim kamu teman pro 2 di Piala Dunia 2026 itu mendapatkan hasil terbaik dengan skor yang memuaskan teman pro 2. Next, kita muterin dulu lagunya dari Rizky Febian, Seperti Kisah teman produ, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

face, the sound and fury. Let me face. Oh.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman produser, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Adosok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Prodo RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini tanggal 20 Juni tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan

0: menjadi tangis.
1: Diam.
2: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Asar subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitul Rahman dan Radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Haji Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah minha arba'atu hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pesta yang sedang berlangsung ataupun yang sedang berada di tengah-tengah kita. Yang pertama, pesta Piala Dunia, dan yang kedua, pesta Muharram ataupun Tahun Baru Islam. Dan kita sebagai orang mukmin yang punya identitas, yang punya status sebagai muslim, itu harus mengambil posisi yang sebenar-benarnya, posisi yang betul, supaya tidak terkeluar daripada akidah, daripada pemahaman yang sudah lama kita amalkan ataupun sudah lama kita yakini. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah bagi siapapun, si putih, tuha muda, so menteng getanyo yang Islam, yang selalu berada dalam garis Islam, yang selalu berada dalam bimbingan Islam, yang selalu berada dalam syariah Islam. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang kita tekuni dan itu bukan termasuk daripada Islam, bukan termasuk daripada keyakinan, bukan termasuk daripada amal. Seperti jino. Nah, mungkin di antara getanyo yang mengikuti pesta Piala Dunia, mana masalah? Selama itu tidak kita anggap sebagai ibadah, sebagai rutinitas, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nyan posisi tanya bo, harus ta atakalon buto-buto. Be sampai gara-gara nyan kita menghilangkan diri kita sebagai muslim. Be sampai gara-gara itu membuat kita lalai, lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bergadang malam sampai jam berapa? Sampai bapak dum, lu anak dupu kena lu dengun. Silakan, selama tidak menentang dengan syariah. Tetapi ketika sampai waktu subuh, ketika sampai time salat, maka kita sebagai muslim punya posisi. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyan tanyoho adanya. Yang benar tak menjaga mulai leh insya, leh mugrib, sampai poh dua, sampai poh leh. ketika jam 5 pagi muazin mengatakan, melantunkan as-salatu khairum minan naum. Nyantanya ho. Ho danyo. Berdengar? Karena lelah tadi, bergadang tadi, karena mau melihat idola kita, sehingga lupa kepada syariat, lupa kepada Allah. Nyo yang rugo, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hantar preh zaatu, laksanakan sholat 2 rakaat, walaupun mungkin sunat hamdumi, tapi yang fardu harus apa? Diusahakan. Menyebahasa agatha walaupun mati, walaupun kadang-kadang bisa membahayakan diri kita, tapi han bahaya. Apalagi kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan begitu kan? Karena Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan pergerakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesenangan, Allah yang memberikan kita nikmat. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah. Apakah kita takut? Di situ letak kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam suasana Muharram, kita di Aceh dan umumnya di negara-negara Islam itu pasti ada momen khusus. Pastinya boleh kita katakan sebagai pemantik untuk semangat. Kita pegat pawai, itu kan kita buat kegiatan-kegiatan rutinitas. Muharram, menyambut tahun baru Islam. Kita melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun daripada indatu danyo, dan adat istiadat itu tidak menentang dengan syariat dan itu dibolehkan. Apalagi hanya sekedar kita buat pawai tapuduhna, kita nampakkan kepada non muslim bahwa kami Islam masih ada. Itu, dan itu tidak terpengaruh dengan akidah. Apalagi ada yang mengatakan sampai kepada tahap syirik. Bupane syirik ile pawai. Pawai Muharram, pawai tahun baru, di mana syiriknya? Oh, dikatakan sama seperti golongan-golongan sesat, seperti orang Syiah. Enggak ada hubungan kita dengan Syiah. Nyo kamu orang Aceh ahlus sunnah wal jamaah. Syiah jian. Itu dah kelon Syiah ji. Apa ciri-ciri yang pertama? Lu pakai baju hitam. Karena wa Syiah pakai baju hitam. Perusahaan hitam dengan Syiah. Yang kedua, nan lon Rafsanjani. Jelas. Karena wate disus bak Google Rafsanjani nama tokoh Syiah, kai pegalon Syiah. Apakah hanya sekedar nama Anda dengan mudah-mudah menuduh orang, menyesatkan orang, memvonis orang? Pungom yang pasarnya ona. Olian lon tinggal di kecamatan Syiah Kuala Kapahju. Tinggal di kecamatan Umnan Rafsanjani ben anti Wahabi, tinggal di kecamatan Syiah Kuala, otomatis Syiah. Allah Akbar. Begitu minimnya, begitu kecilnya literasi Anda sebagai muslim, saya katakan. Lon bae status penantian selamat. Selamat kepada Prof. Mirza selaku rektor Universitas Syiah Kuala. Allah, dibuli lon dengan statusnya. Hanya gara-gara itu. Nama saya Rafsanjani, nama Prof. Mirza. Mirza juga nan Syiah.
1: Olian Universitas Syiah Kuala ibaca iwanyan Syiah Kuala.
0: Masya Allah. Begitu rendahnya pengetahuan kalian tentang agama. Itu kita katakan. Maka kita di Aceh memeriahkan Muharram, menyambut Muharram. Apalagi nanti ada istilah bubur Asyura, hana hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan pemahaman, enggak ada. Itu hanya sekedar apa ya? Puhkeun apresiasi puhkeun. Hanya sekedar menampakkan kegembiraan, kesenangan kita dengan Muharram. Dan itu ada landasannya. Apa landasannya? Ayat Allah. Allah yang memuliakan bulan haram, Allah yang memuliakan tahun baru Islam, kan begitu. Dalam ayat surat At-Taubah ayat 6 yang tadi saya baca itu, inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahra, bilangan bulan dalam kehidupan kita itu ada 12. Nah, 12 bilangan bulan dalam kalender Islam. Adapun kalender Masehi 12 cid. Dan ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram, dan itu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dasar kita menyambut tahun baru Islam, dasar kita menyambut Muharram, itu yang pertama itu. Memuliakan karena Allah memuliakannya. Bukan karena ada ketakutan gaib, nyo yang bahaya mungkin. Ini yang bahaya. Seandainya orang memahami, seandainya kalau saya tidak merayakan Muharram, kalau saya tidak memeriahkan tahun baru Islam, itu akan membuat saya sial, itu akan membuat saya celaka. Nyo yang perlu kita bersihkan daripada pemahaman kita orang awam. Tetapi selama kita meletakkan Allah di atas segala-galanya, tawakal kepada Allah, artinya kita masih sadar, saya hamba Allah, amantu billah. Maka ketika itu kita tidak dikatakan sebagai musyrik, tidak dikatakan sebagai orang yang syirik, karena iman dan syirik dia tidak akan pernah bersatu. Menyedalam dalam istilah ilmu mantik ini dikatakan dhiddain, dua hal yang berlawanan, berbentur antara iman dan syirik, enggak akan bersatu dia itu, enggak akan. Dia dhiddain, bertolak belakang. Umpama siang dan malam, kalau udah siang bukan malam, kalau udah malam bukan siang. Enggak akan bersatu malam dan siang, enggak. Ini istilah dhiddain, dua perkara yang berlawanan. Begitu juga iman dan syirik, dia tidak akan pernah bersatu. Kalau dia musyrik, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia bukan musyrik. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, keluar dari rumah memeriahkan tahun baru Islam, maka jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Itu dia. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, status saya keluar dari rumah pergi ziarah kubur, jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik, karena saya keluar dalam status muslim, dalam status mukmin. Apalagi perkara syirik, perkara iman, itu yang tahu hati, yang tahu yang punya hati, yang tahu Allah dan kita. Maka dalam agama kita sangat diberikan warning ini, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, jangan mudah-mudah mensyirikkan orang, jangan mudah-mudah membid'ahkan orang, itu enggak boleh. Karena itu perkara akidah, perkara dasar, perkara basic dalam keagamaan kita, agama Islam, itu iman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada pemahaman-pemahaman mungkin yang agak tergelincir orang-orang awam, isemayang tan, ibadah tan, tapi ya ji menyahanai pajuh bubur Asyura, nyo yang bahaya. Dia menganggap bubur itu berbekas kepada dirinya, ini yang syirik. Yang berbekas itu Allah, yang memberi bekas kepada kita. Apakah baik, jahat, itu Allah. Baik, buruk, itu Allah yang memberikan, percaya kepada qada dan qadar. Nah, maka di sinilah letak letak perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram menguatkan akidah kita. Kenapa orang tua kita selalu membuat momen-momen perkara-perkara yang apa ya, yang bisa kita katakan satu motivasi. Itu enggak ada lain. Tujuan orang tua kita supaya iman kita ini selalu diperbarui. Semangat dalam beragama selalu ada. Motivasi dalam beribadah selalu terkontrol. Maka gubegak tuh. Dengan melihat orang melakukan pawai, membawa kalimah tauhid, kemudian memberikan ceramah, menyantuni fakir miskin, memberikan sedekah, itu di antara amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama kita yang harus selalu diulang-ulang untuk memperkuatkan akidah kita. Nah, itu dia. Nah, maka ketika ada hal-hal yang tersirat dalam kepala generasi kita tentang perkara yang sial, tentang perkara yang beruntung, nyo yang perle getanyo tegaskan, harus kita kupas tuntas tuh. Nah, misalnya ada orang yang meyakini Muharram adalah bulan sial, nyo na yo Muharram nyo bulan sial nyo, nyo makanya hati-hati nyo bulan lain dengut. Ketika ada yang meyakini tidak boleh menikah dalam bulan Muharram, nyo bahaya aja nyo. Menikah aju anzir tabah tamah tabah tu. Bila boleh, enggak ada keyakinan itu, yang pemahaman itu yang rusak. Maka bersihkan, tinggal pegri pemahamannya. Nalom yang mengatakan tidak boleh membangun rumah dalam bulan Muharram, masya Allah, pegat aja rumah. Yang baik pegat tempat maksiat dah, yang baik pegat tempat bikin kumpul kebo dah. Pegat juga nama salah. Atau harus melakukan ritual tertentu agar selamat. Nah, urung yang mungkin-mungkin nyo katruk bulan Muharram tahun baru pegat ritual. Ritualnya otai kalan hanamehi adat istiadat Aceh, hanamehi Islam, hanamehi syariat, bahkan menentang dengan Islam. Nyo yang perlu kita berantaskan. Tetapi kalau selama tidak menyanggah dengan Islam, dengan syariat, lakukan saja. Kemudian ada istilah Asyura. Apa pelajaran penting yang kita ambil dalam Asyura itu? Ada pelajaran tentang kekuasaan Allah. Kuasa Allah, apa kuasa Allah? Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Bahkan kalau kita baca dalam literasi yang lain, banyak juga disebutkan tentang-tentang peristiwa yang besar, yang intinya pada bulan Muharram banyak Allah selamatkan orang-orang, hamba-hambanya, karena mereka tawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah menyuruh kita berpuasa pada hari Asyura. Pekan puasa. Karena watege kalon oleh Rasulullah nyo puasanyo dilakukan oleh Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kami lebih berhak, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Kalian berpuasa, kami lebih berhak berpuasa. Ya. Maka di sini tidak ada timbul makna tasyabuh serupa antara kita dengan Yahudi, enggak. Apakah ketika Yahudi berpuasa kita enggak boleh berpuasa karena takut serupa? Enggak. Bahkan kadang-kadang ada yang perkara dia buat, tapi sebenarnya kita yang lebih berhak berbuat. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kalau oleh Rasulullah awalnya puasa, pakai puasa awalnya fanatik kepada Musa. Tapi keyakinan beda, akidah beda. Mereka tidak menyembah Allah, maka Nabi gerbutnya. Momen itu direbut oleh Rasulullah. Kami lebih berhak berpuasa. Maka ketika ada ritual-ritual ataupun perkara-perkara amalan yang dilakukan oleh non-muslim, kalau kita lihat kayaknya ini amalan kami ini, maka kita lebih berhak melakukannya. Dan itu tidak dikatakan tasyabuh. Benti dubi hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada lagi benarnya. Ote kalau lun pakai baju hitam kayak serupa dengan Syiah juga, karena dalil man tasyabbaha. Allahu akbar. Belajar dalil yang betul, cara memahami dalil supaya enggak salah. Enggak salah paham. Itu dia. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Muharram bagi kehidupan kita apa? Oh, hikmah Muharram. Yang pertama, memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan haram. Allah memuliakan Muharram, maka kita memuliakannya. Itu hikmahnya, itu perintah Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Kapan yang umum? Alhamdulillah, bertambah lagi umur. Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah, masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid walaupun hujan. Alhamdulillah, masih kuat beribadah kepada Allah. Itu kita bersyukur. Maka kita ekspresi rasa syukur itu dengan bersedekah, dengan pawai, dengan kenduri. Itu. Dan yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Nyo, apapun itu atas kehendak Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan kami, bukan itu, bukan ini, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, membersihkan hati dari tahayul, khurafat dan keyakinan yang tidak ada dasar. Nyo yang perletaboh yang keyakinan-keyakinan yang tahayul. Iya, dan nyonya menyokong mukawin dalam bulan nyonya sahan anu ke nyonya yang penting oh nyonya apa ngaji nyonya ataupun nyonya kamu melakukan ibadah puasa dalam bulan nyonya mungkin akan sial. Nyonya yang penting dibersihkan, membersihkan diri hati kita daripada perkara khurafat dan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada landasan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mengawali tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman. Peganglah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Kemudian memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat kembali kepada Allah. Tubtu ila Allah. Tubtu ila Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan meningkatkan amal yang soleh. Apapun kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara syariat, atas nama itu ada landasannya, ada dalilnya, dan ada rujukannya, maka lakukanlah selama itu perintah daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, hadirin kaum muslimin, Muharram bukan hanya penggantian angka dalam kalender, bukan. Muharram adalah pengingat bahwa hidup kita berada dalam pengaturan Allah. Ada yang atur, mudabbir, ada yang tadbir. Maka mari kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang kuat, hati yang bersih, dan tekad untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan iman kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan Muharram sebagai awal hijrah menuju kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wallahu almuwaffiq ila qamit tariq. Usikum nasibi taqwallah, minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, Pak,
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya ayo,
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
0: Teman terbaik kamu.

0: termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu berdua. Ya, selamat pagi ya pemberdua. Di edisi 20 Juni 2026 dan pemberdua informasi pertama, perlindungan data pribadi ini jadi salah satu aspek penting loh yang harus dipahami oleh masyarakat di era digital sekarang ya. Edukasi mengenai privasi dinilai itu perlu diberikan sejak dini supaya anak-anak dia tuh mampu mengenali informasi apa aja yang enggak boleh dibagikan kepada orang lain secara langsung ataupun medsos ya. Jadi Kepala Bidang E-Government Diskominfo Kota Banda Aceh Asna Mardia menegaskan bahwa privasi adalah hal paling mendasar yang harus dipahami anak-anak saat menggunakan teknologi. Ya, misalnya seperti nomor induk kartu, alamat rumah, umur, tanggal lahir itu privasi. Jadi jangan coba-coba dibagikan. Dan langkah pertama adalah menjaga data pribadi, tentunya mengamankan perangkat digital yang digunakan sehari-hari. Jadi setiap perangkat dilengkapi kertas sandi untuk mencegah akses oleh pihak yang enggak bertanggung jawab. Tapi demikian, orang tua tetap perlu ya memiliki akses sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Kebocoran data pribadi ini bisa menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pencurian data, penipuan sampai praktik grooming yang menyasar anak-anak dan remaja, teman produa. Dan masyarakat supaya lebih bijaksana juga nih ya dalam membagikan aktivitas di media sosial. Karena tentunya bisa menimbulkan berbagai risiko ya. Termasuk saat sedang berpergian atau berlibur, karena publis informasi secara berlebihan bisa membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Jadi menjaga privasi dan keamanan data pribadi harus menjadi kebiasaan bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh pengguna, khususnya anak-anak. Teman produser, sementara itu seiring berlangsungnya proses kepulangan jemaah haji Aceh dari Tanah Suci, jemaah dihimbau untuk memperhatikan ketentuan bagasi kabin supaya tidak mengalami kendala ya saat keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. PLH General Manager Garuda Indonesia Branch Office Banda Aceh Jufriandi mengatakan, berdasarkan pengalaman penanganan jemaah di Jeddah dan Madinah, masih ditemukan sejumlah jemaah haji dari berbagai kelompok terbang yang membawa barang kabin melebihi batas yang sudah ditentukan oleh maskapai. Dan petugas di bandara menerapkan aturan secara tegas terhadap barang bawaan yang enggak sesuai ketentuan. Barang yang melebihi batas berat kabin akan dipisahkan dan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan barang milik jemaah enggak bisa dibawa pulang. Oleh karena itu, meminta petugas haji di Jeddah ya dan Madinah untuk mengintensifkan sosialisasi kepada jemaah maupun ketua kloter. Ia berharap seluruh jemaah haji Aceh yang sedang bersiap kembali ke daerah asal bisa mematuhi aturan bagasi yang berlaku. Jadi dengan memahami ketentuan ini sejak awal, proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci hingga tiba kembali ke Aceh bisa berjalan lancar, aman, dan juga tanpa terkendala terkait barang bawaan.
2: Presented by News Division. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa